0: pakai seterika tadi dah tutup ke belum, pastikan perkara-perkara itu dah settle, barulah boleh mulakan perjalanan dengan tenang. Selepas ini kami akan kembali nak kongsikan berkenaan dengan MyCard baru akan diperkenalkan bulan depan. Nak tahu apa ceritanya? Kejap lagi lah kami akan kongsikan dalam
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dalam jam yang pertama ni juga antara lagu-lagu yang akan menanti anda.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, itulah nombor WhatsApp Selangor FM yang mana nak kongsikan aktiviti anda sekarang ini ataupun anda mungkin ada info-info yang nak dikongsikan bersama dengan masyarakat di negeri Selangor. Anda boleh WhatsAppkan di nombor tersebut, okey? Dan sekarang ini kami nak kongsikan kepada anda MyCard baru yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada sekarang ini. Sebab apa? MyCard ni memang penting lah. Tambah-tambah sekarang ni kita nak gunakan Budi 95 kan. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham alias kata beliau, antara ciri keselamatan baru yang diperkenalkan ialah turihan laser ultra ungguh, hologram GluK, text micro code respon pantas QR bagi tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang di pertingkatkan.
2: Pelancaran akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri apabila tiba masanya dan di peringkat Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Okey, pihak JPN telah bersedia untuk tujuan inilah. Okey. Oh, teruja rasanya.
1: Yalah, dapat IC baru kan.
2: Nak tukar ataupun siapa nak tukar
1: gambar.
2: Alamat. Bolehlah.
1: Okay. Saya lebih pada nak tukar gambar tu.
2: Tukar gambar, saya nak tukar alamat. Okey.
1: Okey, beliau juga kata pelaksanaan MyCard baru tu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa.
2: Okay, beliau berkata selain MyCard, MyPoka dan MyTentera juga akan turut menampilkan versi baru bulan depan. Dan menurut beliau, MyCard baru tidak akan dilengkapi dengan elemen touch and go.
1: Okey, antara itu juga beliau berkata dalam satu majlis tu untuk mengeratkan hubungan JPN dengan petugas mereka lah. Okey. Okay. Jadi itu dia update semasa kepada anda. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan mungkin ada kaedah dia macam mana. Kita kena pergi ke JPN ke terus didapati daftarkan secara automatik
2: online dalam talian ke?
1: Dalam talian, lepas tu terus hantar ke rumah ke? Nanti kami akan kongsikan dari semasa ke semasa. Sekejap lagi kita akan sambung semula Alkisah Menanti Anda. Kita layan dulu Harith Rosby, Baby Shima, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hazama featuring Tuju dengan tajuk lagunya Fasa yang kini telah membawa kita jam 6.35 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Tibalah masa Apis dan juga Awan nak kongsikan
1: Alkisah.
0: Pelik tapi benar, sekolah ni tak terima wang tunai. Ibu bapa diminta bawa 2 kilo barang kita semula sebagai yuran. Ini uniknya satu sekolah macam tadika lah . Di sebuah pusat pendidikan awal kanak-kanak yang berada di Indonesia, di Tugu Utara di Koja. Di Indonesia, di mana pendekatan unik apabila memperkenalkan sistem sekolah tanpa wang tunai dengan yuran dibayar menggunakan sampah.
1: Jadi ibu bapa tak perlu bayar yuran dalam bentuk duit atau wang, tapi sebaliknya mereka hanya perlu hantar kira-kira 2 kilogram sampah setiap bulan sebagai bayaran. Orang kata bayar pakai sampah.
0: Okey, sekolah tu bukanlah diciptakan menggunakan alat bahan semula jadi ataupun sebagainya. Barang-barang sampah ataupun barang-barang kita semula tu adalah dikumpulkan dan digunakan. Contohnya, barang-barang yang diminta tu adalah barang plastik, kardboard, bahan terpakai lain sebelum dihantar ke pusat kita semula komuniti. Ia kemudiannya akan diproses menjadi produk seperti baja kompos, makanan haiwan maggot untuk BSF tu, Black Soldier Fly tu, dan bahan biojizim. Maknanya ibu bapa hantar bahan-bahan kita semula, sampah tu, untuk dijadikan
1: produk-produk tu lah. Hasil daripada proses kita semula tu dapat guna untuk tampung kos operasi sekolah termasuk elektrik, alatan pembelajaran, juga keperluan asas murid macam alat tulis dan juga pakaian seragam. Okey, macam Apis cakap tadi, kongsikan tadi, pusat pendidikan awal kanak-kanak ni terletak di Tugu Utara di Koja, Indonesia.
0: Okey, dan menurut pihak pengurusan juga, sumbangan sampah juga direkodkan seperti sistem simpanan, di mana ibu bapa boleh kumpul lebih kredit jika menghantar lebih daripada sasaran ditetapkan. Contoh, kalau bulan ni ada kenuri kat rumah, banyak sampah, kira tu yuran bulan lepas dah tu. Bagaimanapun, mereka menegaskan tujuan utama program ini bukan untuk keuntungan, sebaliknya bagi mendidik kanak-kanak dan ibu bapa tentang kepentingan jaga alam sekitar serta amalan kita semula sejak usia kecil. Ini bagus betul lah, ideal ni.
1: Okey, sambil bayar, orang kata bayar orang pakai sampah, sambil tu kita didik anak-anak kecil untuk jaga alam sekitar. Dan inisiatif dapat perhatian ramai kerana dianggap kreatif dan berkesan untuk gabungkan pendidikan awal kanak-kanak juga kesedaran alam sekitar secara praktikal.
0: Dahsyat lah kan. Kita harapkan, kita doakan, semoga perkara ini boleh diteruskan lagi di sekolah-sekolah yang lain. Contohnya dekat Malaysia pun boleh kita gunakan idea ni. Kita tak payah guna wang tunai untuk bayar yuran, tapi buang sampah je kan.
1: Dia dua dalam satu. Dia bayar yuran pakai sampah tu satu, kita didik anak-anak kecil untuk kita semula pun satu.
0: Betul. Okey, itu dia cerita Alkisah. Harapnya kita boleh ambil iktibar di masa akan datang, ataupun kita mulakan dari sekarang ni. Buat dekat komuniti rumah dulu, ataupun dekat rumah dulu. Kalau awak boleh kita semula ni, abah bagi hujung minggu boleh makan aiskrim. Contohnya gitulah kan. Sekejap lagi rancangan refleksi kami akan bawakan untuk anda di radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: hidup aku berselera, tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Kalau hidup aku jadi kelam kabut, tak patung. Apa kita buat lain kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita, hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgahsana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Unku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: FM di 100.9 di Lembah Klang, Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Info Traffic Selangor FM yang

0: kemalangan, fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
4: Kolej Al-Quran Terengganu.
5: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
4: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
5: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
4: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
5: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
6: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
7: Assalamualaikum.

0: Ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Itu dia pesanan daripada Sisi Iman. Teruskan usaha dan tawakal. Cerita buat Sisi Iman ni dalam bio artis, ada cerita nak kongsikan.
0: Bio artis.
1: Berkat usaha dan pengorbanan, penyanyi Sisi Iman akhirnya berjaya memiliki rumah pertama hasil kerja kerasnya sebagai anak seni. Meskipun rumah yang dibeli bukanlah sebuah kediaman mewah katanya, beliau berkata dia tetap berbangga kerana segala pencapaian itu diperolehi dengan usaha sendiri.
0: Dia nak raikanlah kemenangan yang orang kata dianggap kemenangan kecil. Walaupun pada mata orang lain nampak biasa, tapi dia nak kongsi jugalah.
1: Mana biasa? Juga. Dia usia sebaya dia ni, ada rumah, pastu baru beli kereta pula dalam masa yang sama tau. Oi, dahsyat tu.
0: Katanya pada tahun 2024 sebelum beliau berjumpa dengan suami, beliau pun dah beli rumah, sebuah rumah. Jadi hari ni tu rumah tu dah siap dan dah terima kunci dah pun.
1: Okey, okay. Bukan banglo pun, cuma kondo je. Tapi best sebab low density dan parking betul-betul depan rumah, tak perlu naik lift. Semua ni hasil titik peluh saya sendiri. Alhamdulillah, itu perkongsian beliau dekat media sosial lah. Dan Sisi berkongsi perkara itu di sebuah hantaran di Instagram. Dalam pada itu juga, Sisi mengakui dia kini lebih menghargai setiap kejayaan kecil dalam hidup berbanding terlalu memikirkan pencapaian orang lain. Itulah, kita ni selalu banding-bandingkan diri kita dengan orang lain kan?
0: Tak payah. Jangan main banding-banding. Tak elok. Okay, sebagai artis indie yang bekerja sendiri, perjalanan membina kerjaya bukan mudah. Apatah lagi pendapatan yang tak menentu. Dan kadang-kadang kita terlalu sibuk tengok apa yang ada dalam periuk orang lain. Sampai terlupa tengok apa yang Allah SWT dah isi dalam periuk kita setiap hari. Tambah pula kerja freelance sebagai artis yang bukan popular, job tak menentu, indie pula tu, mak ayah sendiri jadi manager sebab belum mampu nak bayar orang lain. Okey, okay. Dalam masa sambung belajar pun masih boleh beli rumah sendiri, okey lah tu kan.
1: Okey sangat. Kan, sambung belajar, lepas tu dalam masa yang sama memang freelance kan. Alhamdulillah kita memang tumpang seronok lah bila kita tengok artis-artis kita, bukan sekadar artis lah, mungkin kepada masyarakat yang update dekat media sosial tu. Kadang-kadang memang orang kata tak payahlah nak menunjuk. Bukan kata nak menunjuk, tapi ini kata
0: Berkongsi
1: supaya boleh membakar semangat orang-orang yang tengah berusaha. Teruskan berusaha untuk menggapai kejayaan sama seperti orang lain juga. Okay? Dari itu juga, Sisi turut mendedahkan pencapaiannya. Beli kereta pertama 5 tahun lalu bukanlah sesuatu yang boleh dibangga dan diraikan. Tapi 5 tahun yang lepas beli kereta pertama, dia kata. Lepas tu simpan sendiri je, tak pernah cerita dekat orang lain. Dengan kawan rapat pun saya tak pernah bagi tahu sebab rasa macam ia tak cukup besar. Itu cakap awak, Sisi.
0: Kan, katanya lama juga yang dia rasa perjalanan hidup beliau ni terlalu perlahan, terlalu kecil dan tak layak untuk diraikan. Walaupun banyak benda susah yang dia lalui, dia selalu anggap macam semua tu tak penting.
1: Okey, tapi tak apa, ini proses masing-masing. Hari ni kita dengar Sisi Iman dah berjaya, ada rumah, ada kereta sendiri. Kita doakan juga kepada semua masyarakat yang sedang dengarkan Selangor FM ini, supaya anda juga akan berjaya sama macam Sisi Iman.
0: InsyaAllah, amin ya rabbal alamin.
1: Kita doakan juga Sisi Iman dengan kejayaan ini juga lebih membakarlah semangat beliau untuk terus berkarya untuk peminat-peminat di Selangor FM jugalah.
0: Ya.
1: Okey, kita cerita buat Sisi Iman, takkan tak ada lagu, mestilah ada. Ni dia. Lagu nyanyian daripada Sisi Iman, Pesanan Ayah Anda, Selangor FM, pilihan tepat.

Percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya Allah. Pesanan ikhlas

Ya, walaupun usia kita makin meningkat, tapi tak salah ya kalau kita berjiwa muda. Bertempatlah ya. Dan paling penting, positif selalu, okey? Hidup perlu ceria dan gembira. Salam sayang dari saya, Rosita Rohaizat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selain daripada frekuensi 100.9, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik yang boleh anda muat turun secara percuma di telefon anda. Okey, kembali semula bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Apis, temankan anda ketika ini. Kami nak kongsikan yang mana sedang bersarapan pagi tu, makan makanan. Mungkin pagi ni tiba-tiba jumpa kuih tradisi. Alhamdulillah.
2: Tak betul lah.
1: Selamat menjamu selera. Kita nak kongsikan dekat Selangor ni, selepas sate kajang, nasi ambeng, beberapa lagi juadah lain yang terkenal dekat Selangor akan diwartakan sebagai makanan warisan negeri maklum Esko Kebudayaan Negeri Selangor. Makanan tersebut adalah punten, tat bengkulu, sambal tahun, kuih tradisional bepa putih dan burasak berserta rendang sebagai identiti Selangor. Ini jelas Datuk Borhan Aman Shah sendiri.
2: Beliau berkata proses perwataan tersebut mengambil masa berikutan ia perlu dibincangkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN Selangor selain daripada penganjuran bengkel. Okey, selepas ini tak perlu berurusan dengan Malaysia Board of Records untuk pastikan makanan ini tidak diwartakan lagi. Jadi perlu ada penyelidikan teliti termasuk dengan pengusaha makanan warisan.
1: Okey, pada Ogos tahun lalu, Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Hajah Nurashikin berkenan mengisytiharkan sate kajang sebagai makanan warisan negeri, dan saya boleh claim dekat sini saya juga menyaksikan menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Dan Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari pula mengisytiharkan dan mewartakan nasi ambeng, iaitu menu tradisi masyarakat Jawa sebagai makanan warisan Selangor pada November 2022. Saya juga menjadi saksi waktu tu. Claim lah kan. Okay, dalam pada itu juga, Datuk Borhan memaklumkan festival makanan warisan akan diteruskan tahun ini di Sabak Bernam atau Hulu Selangor dalam memelihara dan memperkasakan juadah tradisional negeri Selangor.
2: Dalam pada masa yang sama, beliau turut galakkan pihak berkuasa tempatan PBT untuk mainkan peranan mempertengahkan makanan tradisional setempat kepada pelancong tempatan dan antarabangsa. Dan pengajaran festival ini tidak boleh diperkasakan hanya dengan usaha kerajaan negeri saja, tapi perlu kerjasama PBT, agensi dan juga komuniti setempat.
1: Okey, jadi punten dah makan dah, Awan?
2: Tak.
1: Belum lagi. Belum. Tak bengkulu?
2: Pun tak pernah.
1: Besar semua putih? Tak pernah. Semua tak pernah. Awak kena jalan-jalan lagi lah dekat Selangor ni. Kepada yang mungkin pagi ni ada tak bersarapan dengan nasi ambeng ke, sate kajang ke, tak bengkulu ke, bepa putih ke, burasak ke, sambal tahun ke, tengah buat ke, macam mana ke, anda boleh kongsikan dengan kami. Kalau boleh, hantarlah gambar tengok. Kita nak tunjuk dekat Awan ni, Awan tak pernah makan. Okey, kejap lagi kami akan kembali. Ada lagi info yang menanti anda selepas ini. Dengarkan dulu Mamat yang tinggal Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan lamaran cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman selaman rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi

0: Tanjung Ara. Sementara itu di Lembah Raya Utara Selatan E2 Taufik Pelan dari Salvi City ke Bangi, juga Plaza Tun Sungai Besi ke Pusat Bandar. Rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit, kad Tashengo, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lembah Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi, eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: belum, Mak?
1: Sudah, Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semakin harilah kita tengok Masjidil Haram semakin dipenuhi manusia dari seluruh dunia. Ada yang datang membawa doa, ada yang datang membawa luka hidup, ada yang datang membawa harapan terakhir untuk berubah. Dan antara tempat yang paling membuat manusia menangis ialah ketika berada di sudut Hajar Aswad. Jadi sebab itu, hari ini kita bawakan tajuk Hajar Aswad Sentuhan Cinta. Hajar Aswad ialah satu batu yang terletak di salah satu penjuru Kaabah. Dan ketika tawaf, sunat bagi jemaah yang